hiyo ni ambiance inaonekana kweli kabisa. Watu walicheza, watu walifanya defile, watu walifanya gizi vilivyo kuonyesha kweli gizi ilipita. Hata kungande lamu usikie mambo ilipita kungande lamu pale, ni misa ilipita ngande lamu, ilipita kungande lamu kabisa. Watu walicheza, waliimba, walishukuru sana mambo iliyopita. Usikie mambo ile kabisa, mambo ilikuwa sabamba kule ngande lamu, watu walifurahi sana kabisa. Hiyo mambo ilipita ngande lama, waona kabisa Mungu alitosha njia zake.